yang bertajuk Masa Depan Cerah Bangun Soft Skill Raih Peluang, yang akan digelar pada hari Jumat di tanggal 17 Juli 2026, jam 1 siang bertempat di Aula SMK Negeri 2 Bojonegoro Sobat. Nah, kegiatan ini diperuntukkan bagi lulusan SMA atau SMK yang telah memiliki kartu AK1 atau kartu kuning, dan melalui program tersebut, peserta akan mendapatkan pembekalan mengenai pentingnya pengembangan soft skill, lalu juga strategi memperoleh pekerjaan, menggali potensi diri, lalu juga bisa konsultasi karir hingga membangun relasi profesional. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, mengatakan bahwa tantangan dunia kerja saat ini juga menuntut calon tenaga kerja memiliki kompetensi yang lebih dari sekedar kemampuan teknis. Nah, dalam kegiatan tersebut, nantinya peserta juga akan memperoleh materi, sobat ya. Dan selain mendapatkan ilmu serta wawasan baru, peserta juga akan memperoleh sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. Dan seluruh rangkaian acara ini diselenggarakan secara gratis, namun dengan jumlah peserta yang terbatas. Dan melalui Career Booster Session, PMK Bojonegoro juga berharap semakin banyak lulusan SMA atau SMK yang memiliki kompetensi, lalu juga karakter dan kesiapan kerja yang baik, sehingga bisa meningkatkan daya saing serta mendukung terwujudnya Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan. Cincin.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.

Cuplikan IG informasi pagi ya, bikin happy sobat ya. Menit ke 23 lepas dari jam 7 pagi. Terima kasih untuk sobat Mas FM yang sudah selalu setia bergabung barengan Bella di radio nih, Bojonegoro. Dan ini ada informasi datangnya dari Jakarta ya. Jadi Kemensos dan BNN ini perkuat sinergi penanganan korban narkoba sobat. Jadi melibatkan Kemenkes dan juga Kemenaker. Kementerian Sosial bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN ini akan memperkuat kerjasama dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika melalui pembaruan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau yang disingkat dengan MOU sobat. Jadi kerjasama tersebut juga akan melibatkan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker untuk mewujudkan layanan rehabilitasi, pemberdayaan, lalu juga reintegrasi sosial yang lebih terpadu. Rencana tersebut juga dibahas dalam audiensi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryoseto di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada Senin kemarin. Nah, pertemuan tersebut juga turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial yaitu Supomo Sobat. Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan korban penyalahgunaan narkotika ini tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Jadi harus ada proses pemulihan yang dilakukan secara menyeluruh mulai dari rehabilitasi, pendampingan sosial hingga pemberdayaan agar para penyintas ini mampu kembali hidup mandiri dan bisa produktif, sobat. Sementara itu Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryoseto mengatakan pembaruan MOU ini diperlukan karena memang adanya kerjasama antara Kemensos dan juga BNN telah berakhir pada 2020. Nah, menurutnya dinamika penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika yang terus berkembang ini menuntut penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Ia menilai rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial harus berjalan beriringan agar proses pemulihan bisa berlangsung lebih optimal. Nah, oleh karena itu, BNN mengusulkan keterlibatan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan rehabilitasi medis serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja yang menjalani rehabilitasi ini tetap bisa memperoleh perlindungan selama proses pemulihan. Audiensi tersebut juga turut dihadiri Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN Agus Irianto, lalu juga hadir Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Aldrin MP Huta Barat, PLT Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Amrita Devi, lalu juga hadir PLT Deputi Bidang Pencegahan

0: minta waktu sebentar, Kang.
1: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
0: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
2: Wait, sini deh. Gue kasih tahu rahasia gue biar semangatnya tetap on, anti-tepar. Ini dia Sofresh, baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oles Sofresh Hot kapanpun, dimanapun, pegal-pegal doang, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya tahan lama, strong pisan, oi. Cuma 15 ribu, udah dapat 2 botol, bro.
1: Lo.
2: Sorry. Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
2: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
3: Badan so

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

sobat. Ada sudah cukup sudah ya. Cukup sampai di sini saja daripada digelisah cintaku kau balas dengan dusta. Ini lagunya Nirwana Band sobat ya, rilisnya di tahun 2012, cuman sudah di cover jadi lagu DJ remix dan sudah mantarkan kita menit ke-51 lepas dari jam 7 pagi. Kalau tadi ada informasi datangnya dari Jakarta, sekarang kita beralih ke kawasan Sidoarjo sobat ya, kita geser ke Sidoarjo. Ini juga ada informasi mengenai retakan tanggul lumpur Lapindo Sidoarjo yang membuat khawatir. Jadi kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10D Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Setelah sempat terjadi kebocoran di kawasan tanggul, kini perhatian tertuju pada kondisi tanggul tambahan yang dibangun di atas tanggul utama dan juga mulai mengalami retakan di sejumlah bagian sobat.

Untuk pantauan di lokasi menunjukkan tanggul tambahan yang terbuat dari material tanah bercampur lumpur memiliki lebar sekitar 45 cm. Nah, permukaannya ini tampak pecah-pecah atau terjadi keretakan diduga akibat material yang mengering karena paparan sinar matahari. Meski demikian, bibir tanggul dengan permukaan lumpur ini masih menyisakan jarak sekitar 25 hingga 35 cm dan 3 unit ekskavator ini juga tampak bersiaga di sekitar lokasi meski belum beroperasi, sobat. Di sisi lain, aliran lumpur juga masih bergerak ke arah barat, jadi akibat fenomena penurunan tanah atau subsidence yang terjadi di kawasan tersebut. Nah, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran apabila debit air kembali meningkat sehingga berpotensi memicu kebocoran seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Pelaksana perencanaan PPLS Ari Firmanto menjelaskan volume semburan lumpur saat ini sebenarnya juga jauh lebih kecil dibandingkan ketika semburan pertama kali terjadi pada tahun 2006. Nah, pada awal semburan tahun 2006 ini volumenya sekitar 100.000 sampai 120.000 meter kubik per hari dan saat ini berkisar antara 27.000 hingga 32.000 meter kubik per harinya. Sedangkan untuk arah pergerakan lumpur saat ini juga lebih dominan menuju sisi utara dan barat karena memang dipengaruhi fenomena penurunan tanah yang juga terjadi di sejumlah titik termasuk di sekitar jalur rel kereta api. Nah, untuk mengurangi volume lumpur di kolam penampungan PPLS ini mengoperasikan 4 kapal keruk yang bertugas mengalirkan lumpur menuju Kali Porong, sobat. Meski kondisi tanggul juga menjadi perhatian, jadi pihaknya memastikan situasi masih bisa terkendali dan PPLS bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan evaluasi kapasitas tampungan sekaligus memperkuat sejumlah titik tanggul yang dinilai membutuhkan penanganan tambahan. Nah, nanti beliau juga akan kembali hadir dengan tetap membahas pembahasan yang sama yaitu tentang retakan tanggul lumpur Lapindo Sidoarjo, sobat. Tetap rapat selalu di IG Informasi Pagi yang bikin happy, sobat.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Manis Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, ada Isabella featuring Suci dalam Debu. Sudah mengantarkan kita menit ke 19 lepas dari jam 8 pagi. Terima kasih untuk yang sudah selalu setia merapat barengan Bella di sini. Di mana Mbak Bella? Ya tentunya di channel kesayangan ya, 96,6 Radio Nebojonegoro. Balik lagi informasi mengenai retakan yang terjadi pada tanggulnya atau tanggul penahan lumpur Lapindo. Karena sebelumnya kebocoran tanggul penahan lumpur di titik 10D ini sempat membuat air bercampur lumpur mengalir hingga tanggul di dekat jalur rel kereta api, sobat. Nah, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat sekitar ya, apabila debit air terus meningkat dan mengancam rel kereta maupun jalan raya Porong. Menanggapi perkembangan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak memastikan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan terus memantau penanganan lumpur Lapindo bersama berbagai instansi terkait. Selanjutnya, penanganan semburan lumpur ini harus dilakukan secara serius karena memang merupakan fenomena geologi yang sangat jarang terjadi. Pihaknya juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim siap membantu apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam penanganan tanggul, sobat. Sorotan terhadap kondisi tersebut juga datang dari anggota DPR RI Komisi 8 Bambang Haryo Sukartono saat meninjau lokasi. Jadi pihaknya menilai kapasitas kolam penampungan sudah terlampaui sehingga memerlukan langkah cepat dari pemerintah pusat. Nah, pihaknya juga meminta pengelola mempercepat pengaliran lumpur menuju Sungai Porong sekaligus juga memperkuat tanggul agar tidak sampai jebol, sobat. Selain itu, ia juga mendesak pemasangan early warning system atau EWS untuk segera direalisasikan mengingat kawasan tersebut berada di wilayah yang memiliki potensi pergerakan tanah. Nah, selain itu, beliau juga sudah berkoordinasi dengan BNPB, lalu juga Basarnas dan unsur SAR memiliki posko tetap di kawasan Lumpur Lapindo serta menggelar pelatihan atau latihan keselamatan secara berkala. Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga turut menyoroti pemangkasan anggaran operasional penanganan lumpur. Nah, berdasarkan informasi yang diterimanya, anggaran turun ini sekitar 227 miliar menjadi 169 miliar atau berkurang sekitar 58 miliar rupiah, sobat. Pengurangan anggaran ini berdampak langsung terhadap kinerja penanganan

RI, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan kawasan terdampak lumpur Lapindo ini bisa dilakukan secara optimal.

0: Betty Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

Iya, Sobat Bahasa FM, semakin merapat kebersamaan kita ya, kurang lebih 20 menit ke depan. Tentunya masih di perjalanan IG Informasi Pagi yang bikin happy, 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, tidak terasa usai sudah kebersamaan Bella menemani aktivitas pagi sobat di program IG untuk edisi siar hari ini. Nah besok kita akan kembali jumpa di hari Kamis sobat ya, karena Rabu Bella off. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, tetap stay tune di 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Selamat pagi dan

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
4: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah. Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Bass FM. Kata hari ini.
6: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
5: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good,

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersedih.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Radio Ni Bojonegoro.

Ya, tepat jam ya. Jumpa kembali di lagu Popin di kalender ke 14 Juli 2026 ya. Ini di menit kedua lepas dari jam 12 yang kali ini. Selamat siang untuk Anda semuanya. Yang masih belum bergabung, silakan bergabung ya. Atau yang mungkin yang lagi beristirahat ya, selamat beristirahat. Yang belum makan siang, jangan lupa makan siang. Sekarang sudah jam 12 loh sobat ya. Bersama Elvi di lagu Pop Indonesia yang siap selalu menemani di ruang dengar Anda semuanya.

0: nih gambar kita. Nyebut aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: mentia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang

0: segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Bayu di 96.6 Bas FM Radio Nipo Jinegoro ya. Siang-siang gini sobat, ada yang juga bilang katanya, "Mbak, panas banget tapi mau minum es batu," kayak gitu. Sebenarnya gak apa-apa ya, lihat-lihat dulu esnya es apa, kayak gitu. Yang penting biar aman juga bikin sendirilah esnya ya. Sebenarnya batuk mbaknya memang tergantung imun kita sobat ya. Kalau memang lagi menurun ya dikurangilah minum-minuman yang es kayak gitu. Terus yang manis-manis mending ya. Kalau air mineral dingin sih masih lumayan sobat ya. Oke, bareng Elvi pada siang kali ini tentu saja saya ucapkan juga selamat MPLS ya untuk adik-adik yang naik sekolah, yang baru masuk sekolah di dinas atau sekolah di SMP, SMA, SD ya. PAUD lagi masa pengenalan lingkungan sekolah kayak gitu sobat. Tapi kalau di MI, di MTS, RA ataupun juga di Alia gitu masih melaksanakan mata muda ya. Masa ta'aruf murid madrasah. Ya kan? Betul ya? Iya, yang lagi melaksanakan mata muda di hari ini ya, merupakan hari kedua. Kemarin juga sempat dibuka secara resmi yang dilaksanakan oleh Kemenag Jawa Timur sobat ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran dan yang pasti betah sekolahnya, semakin pintar, semakin luar biasa ya. Sobat Bas FM, ini siang kali ini juga ada bersama sebuah lagu bersama Remima Vita, Tadabur Hati spesial untuk Anda.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Baik sobat Bas FM ya, siang kali ini ya masih bersama lagu pop Indonesia. Ada beberapa jenis makanan yang memang baik sekali ini untuk penderita asam urat. Ya, seperti yang tadi sudah Elvi janjikan, tentu saja pasti akan selalu ada tipsnya pada program lagu pop Indonesia ya. Selamat siang Bu Win yang juga lagi ngopi ya. Untuk meminta sobat Bas FM, terima kasih Mas Dimas, terima kasih juga sudah OTW katanya lagi kirim-kirim barang. Oke lah kalau gitu. Kemudian Mbak Umi, terima kasih Mbak Umi, thank you. Yang ada di seputaran kota ataupun di kawasan timur kota, selatan kota, utara kota, barat kota. Selamat siang semuanya. Jangan lupa makan siangnya ya. Jangan telat-telat makan biar selalu aman, lambungnya juga aman.

Sakit asam urat ini itu sangat mengganggu sekali ya, setiap kegiatan, setiap aktivitas kita. Kalau misalnya punya kendala asam urat ya, ini nih jalan aja susah banget kan, kayak gitu sobat. Tapi ini bisa kita atasi dengan pola makan yang baik sobat. Jadi makannya nggak boleh sembarangan ya, harus perbanyak sayuran kayak jenis brokoli, wortel, timun, kubis, sawi, tomat, kayak gitu sobat. Kalau buah-buahan itu ya bagus sekali juga. Kalau buah jenis apel, jeruk, pepaya, pisang, semangka, atau mungkin ceri, sebenarnya itu bagus loh untuk yang penderita asam urat. Tapi memang ceri mahal banget ya. Kalau di sini mah ceri itu belinya sebungkus isi 5 itu aja untuk hiasan kue ya, itu harganya sudah hampir 10.000, udah cuma segitu gitu sobat. Ya sobat Bas, kalau untuk yang karbohidratnya mending ini lebih baik mengonsumsi nasi merah sobat, karena ini mengandung karbohidrat kompleks kayak gitu. Kemudian selain itu juga jenis produk susu yang rendah lemak, terus kemudian yogurt rendah lemak, keju yang rendah lemak. Kalau proteinnya bolehlah dari ayam, tapi dada ayam aja. Jangan banyak-banyak ya, pokoknya secukupnya lah ya. Telur, tahu, tempe, kayak gitu. Kalau untuk air putih ini minum sekitar 2-3 liter per hari. Ini wajib ya. Harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan yang dianjurkan dokter, kayak gitu ya. Karena untuk membantu membuang asam urat melalui urin gitu sobat. Bersama 9.6 Bas FM Radio Bojonegoro, nanti ada beberapa makanan yang sebaiknya dibatasi dan dihindari ya untuk penderita asam urat. Ada beberapa makanan nanti yang perlu banget untuk dihindari. Apa itu? Stay tune terus bersama Elvi di Lagu Pop Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Tengah anda simak La Popin, La Popin Indonesia.

Ya, Sobat Buzz FM, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dibatasi ketika Anda menderita asam urat ya, termasuk jeroan, hati usus paru limpa kayak gitu ya. Daging merah dalam jumlah yang berlebihan juga enggak baik. Kemudian kayak seafood tertentu seperti sarden, teri, makarel, kerang dan udang ya. Kemudian juga minuman manis tinggi gula terutama yang mengandung fruktosa ini juga enggak baik ya. Dan juga minuman yang beralkohol kayak gitu sobat. Contoh menu sehari-hari ini kayak misalnya yang bagus itu untuk sarapan oatmeal dengan irisan pisang dan segelas susu rendah lemak. Makan siangnya nasi merah, nasi ayam panggang, tumis brokoli dan wortel. Untuk camilannya pepaya atau apel kayak gitu juga bagus sobat. Dan kemudian makan malamnya kentang rebus, tahu kukus dan sup sayuran. Ya, selain menjaga pola makan, usahakan menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki atau bersepeda serta cukup istirahat. Jika nyeri sendi, sering kambuh atau kadar asam urat lebih tinggi, sebaiknya periksa diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan yang sesuai. Bersama 96,6 Buzz FM, Radio ini Bojonegoro ya, bersama Elvi di sini, bersama Lagu Pop Indonesia.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: Tengah anda simak La Popin

Baik Sobat Box FM, sudah saatnya Elvi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semangat selalu untuk Sobat tercinta ya. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Bojonegoro, Elvi pamit dulu. Dari kawasan Jalan MT Haryono, selamat sore dan permisi Sobat. Cedah.

0: ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 14 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Bupati Bojonegoro sambut 200 mahasiswa Universitas Airlangga yang akan menggelar KKN. Pengurus ID Bojonegoro dilantik, Bupati ajak terus tingkatkan layanan kesehatan. Selama periode liburan sekolah, jumlah penumpang kereta api di stasiun Kota Bojonegoro meningkat tajam.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. 200 mahasiswa Universitas Airlangga akan melaksanakan pengabdian kuliah kerja nyata KKN di 20 desa yang tersebar di Kecamatan Kanor dan Kecamatan Sumberjo. Kedatangan mahasiswa KKN ini disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro Setio Wahono di Ruang Angkling Darmo Gedung Pemkab Bojonegoro Senin kemarin. Bupati Setio Wahono menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Universitas Airlangga yang kembali memilih Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi pelaksanaan KKN BBK. Kehadiran mahasiswa menjadi bagian penting dalam memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mendorong pembangunan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Disampaikan Bupati, Bojonegoro memiliki berbagai sektor unggulan yang terus dikembangkan, mulai dari pertanian, kesehatan, peternakan, hingga pemberdayaan masyarakat. Beragam program tersebut menjadi ruang kolaborasi yang terbuka bagi mahasiswa untuk ikut berkontribusi melalui inovasi maupun pendampingan di lapangan. Sebanyak 77 pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2029 resmi dilantik. Dalam pelantikan tersebut terpilih Dr. Pramono Apriawan Wijayanto sebagai ketua. Acara pelantikan dirangkai dengan seminar ilmiah nasional bersama Dr. Boyke Dianugraha dan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Perwakilan IDI Jawa Timur, Unsur Forkopimda, Direktur Rumah Sakit Tenaga Kesehatan, serta tamu undangan lainnya. Bupati Setio Wahono menegaskan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, sehingga Pemkab Bojonegoro akan terus berkolaborasi dengan organisasi profesi, rumah sakit, dan seluruh tenaga kesehatan untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang terus berkembang. Ketua IDI Bojonegoro periode 2026-2029 Dr. Pramono Apriawan Wijayanto mengatakan kepengurusan yang baru berkomitmen memperkuat profesionalisme dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, selama masa liburan sekolah tahun ini, yakni periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 49.700 pelanggan memanfaatkan layanan di stasiun Bojonegoro. Angka pergerakan ini terbagi cukup merata, yakni 24.700 pelanggan yang berangkat atau naik dan 24.900 pelanggan yang tiba atau turun di stasiun setempat. Jika dibandingkan dengan periode libur sekolah di tahun 2025 lalu, lanjut Mahendro, performa stasiun Bojonegoro tahun ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Volume pelanggan tumbuh sebesar 13% dari tahun lalu yang mencatat angka 43.900 penumpang. Sementara untuk rute keberangkatan, masyarakat Bojonegoro paling banyak memilih kota-kota besar sebagai tujuan favorit liburan mereka, diantaranya adalah Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, hingga Banyuwangi. Daop 8 Surabaya juga mencatat pergerakan puluhan ribu penumpang yang menjadikannya salah satu stasiun paling sibuk sepanjang musim liburan tahun ini. Selama masa libur sekolah, stasiun Bojonegoro menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, mudik keluarga, maupun keperluan lainnya. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
7: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
3: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Yes, malam kemana Bas Radio di Bojonegoro. Selamat sore ya, yang baru berapa, yang baru bergabung ya di Semalam Kemana Bas FM Radio di Bojonegoro. Sore hari ini ya, Dian Wijaya yang hadir seperti biasa. Tentu saja di Dangdut Koplo Mania ya. Dan cuaca sore hari ini masih cukup cerah, masih cukup terang, masih cukup panas benderang gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk sobat Bas yang sore hari ini juga masih cukup sibuk dengan seabrek rutinitasnya, mudah-mudahan semuanya bisa segera terselesaikan dengan lancar sambil bergabung di Semalam Kemana Radio di Bojonegoro ya, sambil mendengarkan lagu-lagu di Dangdut Koplo Mania. Keturun Buin penyiare. Tapi ya pasti alhamdulillah ya, sudah nyampe studio Bas lagi gitu. Yang pastinya ya ini tadi ya gak ngerti ya, dari kemarin itu emang kayak agak-agak sedikit toyo gitu, jadi agak-agak enak juga gitu. Tapi alhamdulillah sehat kuat hari ini dan masih bisa siaran ya untuk menemani semua sobat Bas di Dangdut Koplo hingga jam 6 petang nanti ya.

Kan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

sahabat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Apalagi nih cuacanya ya sobat ya, meskipun panas gitu ya, tapi tuh hawanya di tubuh itu dingin banget gitu. Jadi harus benar-benar kita menjaga kondisi kesehatan kita dengan baik, supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap kuat begitu ya. Oke, Bu Win. Leye-leye penat tenan sore hari ini ya Bu Win ya. Leye-leye penat tenan karo nyawang kembang-kembang sing ning ngarep omah. Wah, seger ati rasane ya. Ayem. Lagune lagu koplo mania Kobas FM pisan wis jian mat. Toh tenan pokoknya ya. Ya pokoknya juga untuk sobat yang pengen bergabung ya, masih saya tunggu di kesempatan kali ini ya, di WA-nya juga di teleponnya ya, di 0811 305 2966 ataupun 885 809, boleh ya. Sekedar salam atau request lagu bareng saya boleh gitu ya. Nah, sore hari ini yang juga tetap setia mendengarkan ya. Selamat sore sambil leyeh-leyeh penak tenan kayak Bu Win. Biasanya jam segini juga memang waktunya layah-layah gitu ya. Kalau saya gak ada siaran sore ya jam segini pasti masih layah-layah sambil scroll HP gitu ya, sambil liatin racin. Selamat sore ya Tante Salina di kawasan Pacul bareng Pak Desastro. Mudah-mudahan juga layah-layah penak tenannya menyenangkan ya, sambil mendengarkan Semarang Komanamba CFM Radio Bojonegoro ya di sore hari ini gitu ya. Kemudian juga apa kabar nih Pak Ale, sore hari ini pastinya belum layah-layah gitu ya, soalnya kan mungkin masih menyelesaikan aktivitas yang tersisa ya di kesempatan kali ini. Mungkin bisa rehat dulu ngopi ya. Ya pastinya juga mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan di kesempatan kali ini bisa membuat suasana semakin asik ya. Kalau di Indonesia ya, khususnya di Bojonegoro, ini kita lagi musim kemarau sobat ya, lagi terik, lagi panas gitu ya. Tapi kalau di Cina itu dari kemarin itu banjir ya sobat. Kalau kemarin itu ada berita yang kemarin sudah saya kupas ya, soal ternak babi yang pada ikut hanyut karena banjir yang luar biasa. Ternyata sobat Bas FM bukan hanya peternakan babi saja yang ikut rusak ya. Banjir akibat badai Maishak di Cina juga menghancurkan peternakan ular dan buaya, yang menyebabkan hampir 1000 reptil lepas ke pemukiman warga. Bencana ini mengakibatkan sedikitnya 39 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi. Sebagai langkah penanganan, otoritas setempat mengerahkan tim untuk menangkap hewan-hewan tersebut, menambah stok serum antibisa atau antivirus, serta membuka pusat perawatan. Sobat Bas ya, aduh ngeri banget ya, soalnya mereka yang hanyut adalah hewan-hewan yang terbilang hewan-hewan buas ya, hewan-hewan liar ya. Kalau kemarin itu babi masih kecil-kecil gitu, masih kayak bayi gitu ya. Nah kali ini kalau saya ngeliat videonya nih, buayanya gede-gede banget ini. Ada ularnya juga. Ngeri banget loh sobat Bas, mereka hanyut kayak gitu. Kalau tiba-tiba ketemu sama manusia pasti langsung dilahap lah ya. Ini mudah-mudahan bisa segera teratasi ya oleh pemerintah setempat, sehingga tidak memakan korban-korban lagi gitu ya. Ya pasnya kalau ngelihat videonya tuh, bener-bener ngeri banget memang Bu Win. Ini saya ngeliat videonya ngeri banget itu, pada ditangkepin ular-ular dan buaya. Tapi kok mereka kayaknya udah biasa ya, karena mereka itu juga diternak ya. Tapi kan namanya mereka juga hewan ya, apalagi kalau pas kondisi lapar pasti mereka bisa menyerang, dan pasti mereka bisa makan apa yang ada di depan mereka gitu ya. Kalau kemarin babi pakai alat-alat berat ya, kalau ini kayaknya mereka menggunakan alat seadanya deh untuk menangkap ular-ular dan buaya yang pada berkeliaran ini. Ngeri banget, bener-bener ngeri. Saya ngeliat videonya, ngeri banget gitu loh. Mereka pada berkeliaran kayak gitu sobat.

Atuh, mudah-mudahan ini hanya terjadi di sana ya, nggak sampai ke sini ya. Dan mudah-mudahan kalaupun nanti kita masuk di musim penghujan, semuanya juga aman ya. Karena memang di sini juga kayaknya nggak ada ya peternakan hewan-hewan liar kayak gini ya. Yang pasti mudah-mudahan aman semuanya untuk kita ya. Dan para warga yang masih mengungsi, mudah-mudahan juga sudah mendapatkan ini ya penanganan dari pemerintah setempat, sehingga juga bisa kembali menjalankan aktivitasnya begitu ya di kesempatan kali ini. Ya baik, masih bareng Dian Wijaya ya. Saya kok pengen dengerin yang satu ini sobat. Tadi saya dengerin lagu ini tuh enak banget. Jadi coba saya puterin aja gitu ya di sini ya. Ada Preman Pensiun. Ini kalau nggak salah sinetronnya kan juga lagi viral ya, lagi ngetren. Tapi sayang sekali tokoh utamanya meninggal ya, meninggal dunia beberapa waktu lalu ya. Jadi kayaknya sinetronnya juga berhenti gitu ya, karena memang apa ini namanya, kayaknya tokoh-tokoh pentingnya harus disesuaikan dulu gitu ya. Karena memang Preman Pensiun sendiri adalah serial televisi yang memang sangat menghibur ya sobat ya, yang menceritakan tentang kehidupan premanisme di kota Bandung ya. Benar-benar salah satu sinetron ini diminati oleh para pecinta TV ya, bahkan mendapatkan beberapa kali kemenangan atau mendapatkan juara gitu ya. Oke, kita dengerin aja lagunya ya, enak buat didengerin juga di kesempatan sore ini. Preman Pensiun.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, masih dari kawasan Yumte Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di Dangdut Koplomania ya, sore hari ini bareng Dian Wijaya yang barusan merapat, yang barusan bergabung ya. Selamat sore saja. 08113052966 masih saya tunggu ya di WA-nya. 885809 juga masih dibuka ya di kesempatan kali ini ya. Yang pastinya juga untuk sobat yang kebetulan sore hari ini juga masih cukup sibuk karena memang aktivitas lumayan hebat ya hari ini, ya wis selamat diselesaikan semuanya. Mudah-mudahan juga segera terselesaikan semuanya ya di sore hari ini, sehingga bisa segera beristirahat, bisa segera layah-layah pena tenang begitu ya. Ya pasti juga untuk sobat yang kebetulan sore hari ini memang juga lagi persiapan, karena kebetulan rutinitas juga dimulai malam ya, habis maghrib gitu, atau memang kebetulan juga dapat shift malam gitu ya. Mudah-mudahan juga ini ya persiapannya benar-benar mantap, benar-benar sesuai, sehingga nanti juga tidak mengganggu sedikit pun rutinitas sobat ya di kesempatan sore hari ini. Dan bareng Dian Wijaya ya di kesempatan sore hari ini, kita sudah masuk di season yang terakhir ya, di season yang ketiga Dangdut Koplomania. Dikasih dulu sama yang satu ini.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Kreweng. Wisata Putuk Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Kreweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di Dangdut Kopomania sore hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat sore saja. Baru selesai dari aktivitas, capek lelah sore hari ini. Mudah-mudahan pokoknya semuanya bisa tergantikan ya, setelah layah-layah, setelah beristirahat, sambil dengerin 9,6 Bass FM Radio Ne Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania. Kalaupun memang ada yang sore hari ini juga lagi pegel-pegel gitu ya, khususnya di kaki, karena mungkin habis jalan lumayan jauh, karena biasanya gak pernah jalan-jalan kaki gitu ya, tiba-tiba terus jalan agak lama gitu ya, pasti juga kerasa pegel. Kemarin saya hari apa itu ya, di rumah sakit ya, di rumah sakit Fatma itu kan ini ya, nggak pakai lift ya saya ya, karena di situ liftnya itu ada tulisannya khusus untuk pasien gitu, jadi saya naiknya secara manual aja. Itu saya balik berapa kali ya, kerasa juga gitu di kaki. Bener-bener pokoknya kita itu kalau nggak terbiasa jalan lama, memang kadang juga pegel-pegel gitu ya di kaki. Nah, kalaupun memang hari ini atau sore hari ini juga lagi ada yang ngalamin kayak pegel-pegel di kaki gitu ya, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ya, supaya pegel-pegel di kaki ini bisa reda atau nggak kerasa lagi gitu ya. Karena rasa pegel di kaki ini selain biasanya banyak berjalan, berdiri terlalu lama juga bisa jadi, kurang berolahraga juga, atau karena kebanyakan olahraga juga bisa, atau karena kelelahan juga bisa. Nah, ada beberapa tips yang bisa membantu meredakannya. Yang pertama adalah istirahatkan kaki ya. Berikan waktu bagi otot untuk pulih dengan mengurangi aktivitas berat selama beberapa saat. Kemudian bisa dipijat berlahan ya, pijat lembut di area yang pegal untuk membantu melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Kemudian bisa dikompres pakai air hangat ya. Tempelkan handuk hangat atau bantal pemanas selama 15-20 menit untuk membantu otot lebih rileks. Jika pegal disebabkan cedera baru atau disertai bengkak, kompres dingin lebih disarankan ya. Dikompres selama 15-20 menit ya. Kemudian lakukan peregangan. Regangkan otot betis, paha, dan telapak kaki secara perlahan agar otot tidak kaku. Dan jangan lupa untuk tetap mencukupi kebutuhan cairan, yakni minum air putih yang cukup, karena dehidrasi dapat meningkatkan resiko kram dan pegal otot ya. Jadi kalau memang nggak haus juga harus tetap minum gitu ya, biar menjaga tubuh tetap ini ya, terhidrasi. Kemudian konsumsi makanan bergizi ya, yakni mengandung kalium, magnesium dan juga protein seperti pisang, alpukat, kacang-kacangan, sayuran hijau, ikan dan juga telur. Ini untuk mendukung kesehatan otot. Jangan lupa juga kalau memang mau keluar pakai alas kaki yang nyaman ya, supaya bisa mengurangi tekanan pada kaki ya. Dan kalau pas istirahat, kaki bisa diganjal dengan bantal ya. Ini bisa membantu mengurangi rasa lelah dan memperlancar aliran darah. Jadi kalau memang sore hari ini juga ada yang lagi pegal-pegal kakinya, mudah-mudahan bisa mencoba tips tadi ya, sehingga pegal-pegalnya bisa segera hilang. Tapi kalau memang udah beberapa hari kok gak hilang, mungkin bisa segera dilakukan pemeriksaan gitu ya. Apalagi kalau ada yang bengkak atau kemerahan gitu atau panas ya, biar bisa diketahui apakah memang ada cedera yang memang lumayan parah ataukah memang enggak gitu ya. Yang pasti istirahat cukup, peregangan rutin, dan menjaga tubuh tetap aktif tanpa berlebihan, pegal-pegal pada kaki akan segera membaik ya. Oke, ada Pak Ali Sugeng Santen. Sehat-sehat selalu ya Pak Ali, sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro ya, di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana hingga tuntas nanti.

Kuna Shuzahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Meja para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan, udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 9 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani, Yuka Yatri. Dian Jaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Brass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang...

0: aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kan tidak aja.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

Semalam kemalam Mbak FM taksi saking Mt Haryono Pitulas Bojonegoro ugi kaula Gayatri ingkang daraken panjenengan sedaya. Tabu selikur utawi tabu songo langkung sekawan dasa menit wekdal wonten studio Radio Pas FM. Semoga Bapak boleh kalau dengan dalu penika penjeningan badhe ngegono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03 3 8 8 09 saged ugi lumantar WA 08 9 9 0 06 66. Kalau Anda akan panjeningan ngantos paripurna tapuh kalih welas daluh.

0: Wayahe leye-leye. Rumangsaku kok ono sing kurang. Opo ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne Bunde.
1: Hayo.
0: Bunde kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bunde. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa Bunde?
1: Iki lho, kula stelke Bass FM.
0: Bass FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bass FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to Bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00.

6,6 Bahas FM Melujeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan. Mboten kraos sampun wonten lampan kok kali jip menika tabuh sedasa langkung 2 menit wekdal wonten studio radio Bahas FM. Melujeng dalu kelaturaken dumateng kadang-kadang sedaya. Semoga wabeli dalu menika katemben ngaso, katemben laya-laya, katemben menapa kemawon. Mugi-mugi gending ingkang kelaturaken dumateng panjenengan punika saged meranani, ugi saged atau jampi saya panjenengan. Pak Anto ingkang wonten alat dan sawan rengel. Wilujeng dalu Pak Anto sugeng nyawiji lumantar radio Bahas FM. Dalu punika atur pambagya wilujeng katur sedaya katang Bahas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gedhe-gendhing lumantar 96,6 Bahas FM. Lan salajengipun wilujeng dalugi kelaturaken dumateng Mbah Joyo Dok Joyo ing kawonten aladan balen. Kang temon wilujeng dalu Kang, Kang Irwan, Kang Juwarno ing kawonten Bayong, Abah Yusuf ing kawonten aladan Sidorejo Kedung Adem. Bunda Rengganis wilujeng dalu Kang Parjempol monggo Kang dipun laras sinambi menapa kemawon. Kang Dimas Bagus ing kawonten aladan Sugiwara Sayang Putri. Ugi mboten kantun menika Kung Jiono Daradok Ping ingkang wonten aladan Temayang. Wonten Mbak Singo, Pak Pin, Kang Joko Ganteng, dara sedaya warga ingkang wonten aladan Bobolan. Mugi-mugi dalu punika tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Bahas FM radione Bojonegoro.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh, kopi juga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, kopi juga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang itu bune.
1: Wis to, pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Paroka Bang Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Ya, semalam kemana Bus Radio ini Bojonegoro Sobat. Selamat pagi yang barusan merapat ya, yang barusan bergabung, yang barusan stay di Semalam Kemana Bus FM Radio nih Bojonegoro ya, bareng Dian Wijaya ya. Seperti biasa pagi hari ini hadir kembali, tentu saja di perjalanan IG ya. Cuacanya juga seperti biasa masih dingin, hawanya masih adem, anyep gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya udah pada semangat ya. Pagi hari ini sudah ini ya, salah satunya juga mungkin sudah berolahraga biar mendapatkan energi atau mendapatkan tenaga yang baru untuk memulai hari ini dengan penuh semangat tentunya ya. Oke. 08 11 305 2 96, seperti biasa yang pengen merapat ya boleh ditunggu di 08 11 305 2 96 ya untuk WA-nya, ataupun juga merapat di teleponnya di 885-809 ya, hingga tuntas di jam 9 nanti kebersamaan kita ya di pagi hari ini gitu ya. Yang pastinya sobat ya, masukin musim kemarau yang panjang, harus benar-benar bisa menjaga kondisi kesehatan dengan baik ya, sehingga di musim kemarau yang biasanya rentan sekali virus-virus datang gitu ya, apalagi biasanya tuh debu-debu gitu ya, debu-debu kan banyak sekali berterbangan, itu bisa membuat kita agak mudah terserang sama yang namanya virus-virus flu dan batuk, biasanya seperti itu ya. Jadi harus benar-benar bisa menjaga kondisi kesehatan dengan baik di kesempatan musim kemarau kali ini, karena memang bagaimanapun juga biasanya ini ya, tubuh kita belum bisa menyesuaikan, bahkan kadang agak sedikit protes gitu ya tubuh kita dengan datang tiba-tiba meriang, tiba-tiba demam gitu ya. Tapi mudah-mudahan sobat Bas kita semuanya aman ya, tetap sehat pagi hari ini, dan biar makin sehat merapat terus bareng Dian Wijaya ya di IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy pagi ini.

Dengan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.